Brembo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayu hasana bahasa kita. Prompe FM, suara budaya Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik sana. Apa kabar segalonyo? Di hari ini hari terakhir kita di bulan Juli tahun 2023. Dan senang sekali pada kesempatan siang hari ini kembali menemani Anda dalam kece kita. Ado Diampura Masari di sini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber dari kantor bahasa. Seperti biasa ada Uncu Yusuf dan Inga Diana. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Pandang-pandang.
2: Soalnya tidak tahu
1: yang siapa dulu. Apa kabar Uncu sama Inga? Alhamdulillah, syukurlah. Kalau boleh tahu, hari ini tema kita apa, Uncu?
3: Tema kita hari ini agak beda dikit ya. Kita nak menyambung cerita kita beberapa minggu yang lalu terkait dengan toponimi, ya kan?
1: Nah, toponimi itu apa?
3: Toponimi,
1: udah lupa lagi kemarin.
3: Toponimi itu mengkaji tentang asal usul nama suatu tempat. Dan biasanya di cerita, berarti berupa cerita kan nggak? Nah, cerita-cerita itu ada mitosnya nggak? Nah, jadi kini kalau kita bicara tentang mitos.
1: Mitos ya?
3: Mitos-mitos yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Banyak gak sih mitos-mitos di Bengkulu?
3: Banyak nian. Selama nenek moyang kita itu rajin bercerita dulu, nah pasti banyak cerita tuh sampai ke kita.
1: Oh gitu. Ngapa lah dulu nenek moyang kita tuh hobi membuat cerita? Apa memang?
3: Jawaban yang paling paling tepatnya, yang paling singkat dan tepat yang logis yang bisa kita pahami ya, begitulah cara mereka mengajarkan anak-anaknya. Memberikan pembelajaran atau pengetahuan karena waktu itu kan masih terbatas zamannya gitu. Kebutuhan apa? Pendidikan juga terbatas, informasi juga terbatas, komunikasi juga terbatas. Jadi ya begitulah caranya. Bikin cerita-cerita yang memang bisa memberi pengajaran kepada anak keturunan.
1: Jadi mereka membuat sebuah cerita, Cak,
3: mengarang cerita dengan tujuan agar anak-anak itu dapat pembelajaran.
1: Kalau mitos di Bengkulu sendiri, adonyo yang paling udah Uncu inget apa kira-kira?
3: Banyak ya.
1: Banyak ya.
3: Di sekitar ke toko banyak.
1: Oh gitu. Bisa diberikan salah satu.
3: Salah satunya Danau Dendam Tak Sudah.
1: Oh, Danau Dendam Tak Sudah ya.
3: Danau Dendam Tak Sudah tuh ada ceritonyo ya. Apa ceritanya Diana? Cak ular tikar, cak buaya putih, buaya buntung. Buaya putih. Buaya buntung itu lagu ya. Buaya putih. Nah, ada mitos. Terus ada juga mitosnya walaupun sebenarnya iring-iringan tapi bunga anggrek, apa? Anggrek yang tumbuh cuman bisa tumbuhnya di situ gitu.
1: Anggrek
3: apalah namanya gitu.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi mitos-mitos itu ada karena itu ada cerita-cerita yang diwariskan oleh nenek moyang dulu ke keturunan-keturunannya hingga sampai kini masih tersebut. Apakah cerita itu benar atau salah? Kita tidak kaji benar salahnya. Ya. Kita kaji adalah bahwasanya ada cerita, ada cerita yang bisa ditafsirkan kan. Mitos itu salah satu unsurnya kan penafsiran di situ. Jadi kita bisa menafsirkan cerita itu ada baik dan buruknya gitu. Mungkin tujuannya pasti baik. Cerita itu dibuat setidaknya mungkin untuk melarang, Mbak Diana ya, melarang anak-anak atau generasi muda atau keturunannya ya mungkin jangan pulang terlalu malam atau berjalan waktu-waktu yang tidak kurang-kurang pas. Jadi muncullah cerita-cerita mitos yang dipahami oleh masyarakat sampai sekarang.
1: Kalau penyampaiannya apa dari nenek moyang kita kepada cucunya itu biasanya mereka menerima apa tidak, anak-anak cucu zaman dahulu apa yang diceritakan, maksudnya mereka oh ini cek tenang. Biasanya kalau anak zaman sekarang tuh kan agak harus ada sesuatu yang Nah, identik cek itu kan ya.
3: Cuma Nadia?
4: Kalau menurut saya ya ingatnya kan mito atau mitos itu kan suatu dari bagian dari ilmu folklore. Nah, ilmu folklore itu sendiri kan kebudayaan suatu kolektif yang diturunkan secara turun temurun baik lisan maupun bukan lisan.
1: Nah, bukan lisan tuh ada apa tuh?
3: Tidak tertulis, belum tertulis waktu itu.
4: Kalau lisan itu contohnya mungkin untuk apa tradisional, cerita rakyat. Untuk mitos ini sendiri masuk ke cerita rakyat. Cerita rakyat itu kan ada legenda, mito.
1: Legenda, mito, mito. Oh itu, mito tuh apa?
4: Mitos.
1: Oh, cah itu. Oke.
3: Mito itu mitos, mitos itu mito gitu. Karena kadang.
4: Jadi kan itu apa mitos itu sendiri, karena dia bentuknya secara lisan. Jadi kan kita tidak punya dokumentasi. Jadi diturunkan itu secara lisan aja dari mulut ke mulut.
3: Dan buktinya diterima oleh masyarakat waktu itu, oleh generasi waktu itu ya sampai ke kita gitu. Cak, ya. Cak Eko aja yang si yang dekat aja. Ketika kita ke rumah Bung Karno, ketika kita ke sumur Bung Karno pasti penjaga di situ kasih cucilah muka dulu di situ di sumur kona biar awet muda. Jadi itu, nah, itu kan mitos. Tidak juga kan awet muda gitu kan. Tapi ada rasa penafsir. Iyo deh sih. Ada kita menafsir. Yang mudah-mudahan iyo. Gitu kan. Jadi ada semacam rasa seperti itu yang memang ketika kita mendapatkan informasi itu, cerita tentang itu, kita ada semacam nalar yang yaudah ada apa-apa lah. Untung-untung iyo. Ya tidak juga ada apa-apa. Jadi itu yang mitos itu ya. Boleh percaya boleh tidak, tapi kita tidak mengkaji itu benar salahnya, jadi jangan dikaji tahaya apa mitos segala apa syirik atau segala macam. Kita tidak mengkaji itunya, kita mengkaji bahwasanya itu pernah ada cerita itu yang disampaikan pada zaman dahulu yang dibuat dengan tujuan ya mungkin biar kalau ke rumah Bung Karno mungkin karena itu sebagai tempat wisata sejarah mungkin salah satu usaha bagaimana pemerintah atau pemiliknya dulu tuh memancing atau membuat penasaran pengunjung atau para wisatawan ke sana begitu. Jadi mungkin ada hal banyak hal-hal baik yang muncul di mitos itu begitu.
1: Dari kantor bahasa sendiri kan ini termasuk salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan.
3: Iya, masuk ke dalam cerita ya. Rakyat. Okay. Dan harus dikumpulkan kan ini berbanding lurus dengan pelestarian bahasa daerah kan ya. Jadi ketika masyarakat bisa menceritakan, memahami konsep-konsep cerita itu dalam mitos atau mitos-mitos dalam cerita, tentu secara tidak langsung ketika ditulis dalam bahasa daerah atau diungkapkan dalam bahasa daerah, itu akan menjadi sebuah bentuk pelestarian bahasa daerah. Beda kalau ditulis kan. Jadi ketika diujarkan itu lebih akan mendukung pelestarian bahasa daerah gitu.
1: Apa ada rencana dari kantor bahasa untuk melestarikan dengan dibuat sebuah buku atau apa?
3: Iya.
1: Ada ya?
3: Ada. Sudah ada. Iya, toponimi itu salah satu bentuknya dikemas dalam kegiatan toponimi untuk mahasiswa, untuk generasi muda. Kan kayak ingat kece barusan, kalau anak muda sekarang, anak-anak generasi sekarang mereka itu kan tidak akan peduli dengan hal-hal yang tidak otentik, ya kan, hal-hal yang tidak pasti, hal yang tidak jelas, mitos itu. Tapi kita kan bicara di sini bukan mitosnya, kita bagaimana supaya pelestariannya dan cerita-cerita itu tidak putus sampai ke generasi sekarang. Jadi generasi ini yang sekarang ini masih bisa akan melanjutkan cerita-cerita itu dengan versi mereka ke generasi berikutnya nanti begitu.
1: Uncu di Siko ada mitos enteng jodoh. Nah, di pemandian pengantin Bengkulu itu sangat menarik sebenarnya. Mitos enteng jodoh itu sendiri sebenarnya Cak Mano.
3: Ya Cak itu enggak jadi Cak Mano.
1: Apa ingat Diana, ingat Diana yang itu mungkin dah.
3: jadi itulah mitos. Jadi mitos itu kadang kita nak tegelak membacanya karena tapi kalau kita gelak juga tidak boleh, bisa jadi apa. Jadi ada semacam penafsiran dari kita. Ini iya enggak sih, enggak iya apa tidak iya apa tidak iya. Jadi ada penafsiran dari kita masing-masing. Tergantung kita menyikapi atau melihat dari sudut pandang apa begitu. Jadi mitos tentang enteng jodoh kalau kita mandi di pemandian pengantin Bengkulu ini kan air terjun yang ada di Bengkulu Tengah. Nah, jadi kalau kita nak mandi ke situ, ya mudah-mudahan enteng jodoh. Tapi kan tidak cocok juga kalau yang mandi ke situ anak kecil kan,
1: Nah,
3: SMP atau SD, anak-anak kita mandi, tidak mungkin tidak pas. Jadi intinya tuh ada semacam apa ya, ada semacam cerita atau histori lah di Kececa itu, histori oleh masyarakat setempat dari leluhur mereka. Banyak yang menemukan jodoh mereka setelah mereka mandi di situ, atau mungkin ada anak perawan yang sudah berumur, atau lajang yang sudah berumur, lanang yang sudah berumur, tapi kok belum susah juga jodohnya, ketengokan orangnya udah mapan tapi kok jodohnya belum nyampai, belum ada. Jadi coba-cobalah mandi ke situ. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ada di tengah masyarakat. Nah, itulah mitos tadi itu enggak. Jadi kita tidak bicara benar atau salah.
1: Ya.
3: Kalau benar kan jadi syirik kan?
1: Ya.
3: Bahwasanya jodoh itu Allah yang menentukan. Ya kan, dalam agama manapun pasti Tuhan yang menentukan jodoh itu, begitu kan. Nah, bukan mandi di situ. Lah kalau seandainya berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan agama, ya enggak mungkin segala orang nak mandi ke situ kan. Pasti terkenal nian air terjun pengantin kok kan. Nah, tapi kan begitu, yang dikenal air terjun cuma dikenal oleh orang masyarakat Bungkulu dan masyarakat setempat, begitu ya.
1: Oke, ini menarik sih sebenarnya. Saya baca dikit dah,
3: nah,
1: dari Bapak Sabirin mengenai air pemandian pengantin Bengkulu ini. Beliau itu adalah salah satu warga Bengkulu yang pernah membuat pernyataan bahwa ternyata kalau mandi di situ selain enteng jodoh, pengantin juga dipercaya memudahkan pasangan baru menikah untuk mendapatkan keturunan. Nah, itu kalau menurut saya ya Uncu ya, ini merupakan salah satu hal yang menarik yang di dalam mitos ini ada sebuah
3: semangat sugesti begitu kan.
1: Gitu. Dan tapi Pak Sabirin sendiri juga mengatakan meskipun kita mandi di pemandian ini, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya, nah itulah juga mitos itu. Jadi begitulah cara nenek moyang kita mengajar, memberikan pengajaran kepada anak keturunannya, begitu ya.
1: Ya. Baiklah di sana.
3: Ini materi ini kita ambil dari berbagai sumber ya nggak? Ada dari media, ada dari kita observasi ke lapangan, ada dari informan. Jadi semuanya kita ambil dari berbagai sumber.
1: Oke, baik. Nanti kita bakal bahas mitos lagi dah di sana.
3: Yeah.
1: Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.
0: Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayuh hasanah bahasa Kito. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.

0: obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayu hasana bahasa kita. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.
1: Di sana masih bareng Dian untuk kesempatan hari Senin 31 Juli 2023 dalam Kece Kito, dan masih bareng juga narasumber kita ada Uncu Yusuf dan Inga Diana, masih membahas masalah mitos. Mitos ini sebenarnya menarik ya Uncu ya, karena berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari aja itu. Nah, Saya punya cerita sih, pengalaman dari keluarga. Kalau dikecek benar apa tidak tuh, tapi ternyata kenyataan terjadi aja itu kan. Waktu itu kami itu kan masih kecil-kecil itu kan memang merantau di bukan di Bengkulu aja itu kan. Nah, kebetulan Gae Tino ini keturunan Rinduati. Dan itu memang benar-benar terjadi. Ada kepercayaan kalau orang-orang Rinduati yang di perantauan itu, ketika ada orang sanak saudaranya yang di Rinduati misalnya meninggal atau sakit, itu pasti ada tando. Tandonya itu biasanya di sekeliling rumah itu ada percikan darah gitu. Kadang-kadang kita tidak percaya, tapi ternyata itu terjadi. Waktu sebelum Datuk meninggal, beberapa hari itu ada sekitar sehari dua hari itu ada darah, tidak tahu darah apa yo cak itu. Nah kan tidak ngerti gitu, dipel hilang, besok ada lagi cak itu kan. Nah beberapa hari kemudian tuh ternyata akhirnya Datu meninggal cak itu. Nah jadi mungkin antara percaya antara tidak sama mitos ini, tapi memang ternyata kita menghadapi cak itu. Nah
2: sampai sekarang masih ada deh cak cerita itu.
1: Tahu, kami kan di sini.
2: Oh, untuk bagi yang perantauan.
1: Itu nah. Biasanya ada tanda-tanda apa aja lah. Ya salah satunya seperti itu.
2: Sama berarti sama cerita yang berkaitan dengan ular kepala tujuh yang di Danau Tes itu. Uh-huh. Nah, cerita kan cerita itu di kita tahu kalau jadi legenda kan kalau di Danau Tes itu ada penghuninya ular kepala tujuh. Dak. Ular kepala tujuh. Jadi ketika kalau ular itu ketemu dengan manusia, dengan orang di situ, itu menandakan orang itu ajalnya udah dekat gitu dah. Oh. Nah, jadi kan ada mitos-mitos seperti itu. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir ngeri dak?
1: Iya, benar.
2: Iya, berarti kalau nyolah ketemu dengan ular itu, berarti dalam waktu dekatnya bakal meninggal gitu kan. Jadi yang bersangkutan udah tahu, udah bisa ngukur meninggalnya kapan. Nah, itu mungkin cerita dibuat supaya ya janganlah main surang-surang di danau atau jangan pergi di waktu-waktu zuhur, tengah hari, nanti demam atau maghrib, nanti hilang malah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dibuat cerita nenek moyang itu supaya anak-anak itu paham begitu. Jadi mungkin ya kita kalau kita bicara kayak logika kan nggak mungkin, ya nggak mungkin seseorang paham tahu ajalnya kapan begitu kan. Nggak mungkin gara-gara ketemu ular ular kepala tujuh tuh besoknya ajalnya udah dekat gitu. Atau dan kalau kita pikir jauh ularnya juga belum tahu ada atau tidak begitu kan. Jadi begitulah cara mitos itu dimunculkan sebagai bahan pembelajaran untuk masyarakat kala itu begitu. Dan itu harus kita pelihara, bukan kita olo-olo atau kita ketawa-ketawakan atau kita bulilah cerita itu kan nggak mungkin juga. Jadi karena itu bagian dari cerita rakyat atau cerita yang ada di nenek moyang kita begitu. Jadi banyak sekali, nggak sama kayak tadi itu kalau keluarga rindu hati berada di perantauan dikasih tanda seperti itu. Atau di kami juga pernah kalau ada yang mau meninggal itu biasanya kupu-kupu masuk ke dalam rumah sekitar 2 atau 3 hari itu tiba-tiba hilang. Nanti kita dengarkan si anu meninggal begitu kan. Nah kan iya benar kan, jadi kita ngomongnya nah kan benar kan kupu-kupu kemarin tuh jadi ada hal-hal yang membuat kita kepikiran padahal sebenarnya ada juga yang meninggal tapi nggak ada kupu-kupu, kita nggak ingat. Nah, sugesti. Jadi ada semacam penafsiran dari kejadian itu atau situasi itu.
1: Tapi memang apa orang-orang zaman dahulu itu dia memang apabila dia ingin menyampaikan segala sesuatu itu selalu butuh penafsiran, tidak seperti misalnya pantun itu juga kan, mitos kita harus menafsirkan sebenarnya oh ternyata kandungannya ada ini cek itu nah dari ceritanya ada ini cek itu nak.
2: Iya.
1: Ingat Diana sendiri cek mana ada pengalaman?
3: Pengalaman itu kalau kupu-kupu tadi kan nggak ada yang meninggal, kalau kami kupu-kupu itu malah ada tamu yang datang ke rumah.
1: Itu ya.
3: Dan itu tadi memang terjadi.
1: Terjadi.
2: Bukan. Tamu yang dari sangko-sangko datang gitu ya kan? Sama cak itu, cak sumur Bung Karno itu di rumah Bung Karno itu kan. Nah, kita kan di Bengkulu kok. Enggak ada kan kita kepikiran nak ke sana kan?
1: Iya.
2: Nak ke sana untuk cuci muka bae kan enggak ada. Iya. Tapi kalau kita lah di situ, ayo cuci muka lah weh gitu kan. Nah, kan intinya jadi itulah mitos. Jadi ketika kita berada di sana, ya kita punya ada rasa iya udah ada sugesti muncul sugesti, tapi ketika benar-benar. Kita tahu sebenarnya misalnya Danau Dendam Tak Sudah itu ada cerita buaya buntung. Nah, bukan lagu nih ya, ini memang buaya buntung ceritanya. Jadi buaya buntung itu jadi buaya itu akan muncul setiap Idul Fitri, setiap malam Idul Fitri. Jadi muncul Idul Fitri itu. Nah, maka jangan dekat-dekat situ karena nanti dia bisa menggigit, menerkam segala macam gitu. Nah, buaya buntung ini dibuatlah ceritanya. Kenapa dia buntung? Karena pernah bertarung dengan buaya yang dari Sungai Musi. Nah, begitu. Jadi ya kan pintarnya orang zaman-zaman dahulu itu kan gitu dibikin kronologisnya supaya jangan nanya kok tiba-tiba ada buaya di situ sebuntung kan aneh. Nah, jadi nyata dibikinlah cerita bertarung dengan buaya Sungai Musi. Karena kalah apa namanya? Menang tapi dia mengorbankan ekornya menjadi buntung. Nah, kemudian buaya itu akan menjadi penjaga Danau Dendam. Karena Danau Dendam ini adalah tempat apa? Tempat sumber air untuk irigasi sawah di sekitar itu. Terus ada flora fauna yang di dalamnya juga yang dilindungi. Terus ada juga itu bunga anggrek yang anggrek pensil ke dasar saya itu anggrek pensil yang cuma bisa hidupnya di situ. Jadi kalau tidak dilindungi, anggrek itu bisa diambil oleh pecinta anggrek atau orang-orang yang di sekitar ini dibawa ke rumahnya ya, kayak zaman Covid dulu kan hobi nanam-nanam bunga tuh nggak. Nah, kalau seandainya itu terjadi, habislah anggrek pensil itu di situ. Nah, dibikinlah cerita. Kalau ngambil anggrek pensil itu nanti digigit sama buaya buntung penunggu Danau Dendam. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, akhirnya orang nggak berani kan ngambilnya. Nah, jadi anggrek tuh bahagia hidup di situ dengan keluarganya, tidak ada yang mengganggu. Nah, itulah tujuan mitos itu dibuat.
1: Ngomong-ngomong anggrek pensil, emang ada di situ?
2: Iya.
3: Oh, yang di pinggir jalan itu kan memang anggrek itu tumbuh di situ.
1: Oh, aku pikir kita apa sih kecubung tanaman rami.
2: Itu teratai.
1: Oh, teratainya.
2: Itu teratai itu udah, iya.
1: Oh, itu. Dekat pinggir jalannya, tidak pernah perhatikan soalnya.
2: Ingat masuk dari belakang.
1: Oh, tidak pernah memang.
2: Nah, dari belakang.
1: Dari timur indah
2: itu
1: ya.
2: Iya. Begitu. Jadi apa ya, jadi itulah usaha atau cara nenek moyang itu menjaga atau memelihara kaca danau tes tadi itu. Coba kalau tidak ada bikin cerita ular kepala tujuh yang bisa menentukan ajal orang kalau ketemu, sampai sekarang kan nggak ada orang Lebong yang ketemu sama ular kepala tujuh kan. Udah berapa lama coba danau tes itu ada, nggak ada yang ketemu kan. Jadi ya begitulah cara menjaga alam itu dengan mitos-mitos seperti itu.
1: Kalau saya dulu pernah waktu hamil. Di sini ibu-ibu yang pakai bangle, pakai apa tuh?
2: Peniti. Pakai apa? Oh, pakai itu.
1: Apa sih namanya? Bangle, apalah. Rimpang-rimpangan itu.
2: Rimpang yang dijahit ya?
1: Iya. Iya kan katanya untuk apa?
2: Anak bayi juga. Ya. Kalau kami di itu pernah itu palasit ya tahu? Palasit. Iya. Ubun-ubun bayi itu. Ya. Akhirnya semua bayi itu. Nah, ini maaf kata. Jadi yang penyebar itu biasanya yang jual keliling, yang jualan keliling. Iya kan? Nah, jadi trauma. Saya ingat banget itu ponakan baru lahir. Iya. Jadi hal yang kayak itu kan mitos. Ya kasihan dong yang jualan keliling dituduh seperti itu, begitu. Jadi benar nggak benar ya gimana, emang cerita itu sudah ada gitu kan. Jadi bukan berarti kita mendiskreditkan penjual keliling, enggak. Jadi hal yang kayak gitu jadi menjadi apa ya, menjadi pembelajaran. Intinya harus hati-hati, mungkin gitu ya, jaga hati-hati yang di apa, mau punya bayi itu gunting di mana-mana ya kan, kaca di mana-mana gitu, di ubun-ubun bayi itu dikasih cermin ya, supaya ya, nanti ada ya, apa jinnya datang terus memantul gitu kan, dia takut sendiri lihat kaca gitu kan ya, kayak gitu ya, itu kan mitos
1: ya, namanya anak bayi kan memang harus protek kita, menjagonya dah
2: ya,
3: sembarangan petuahnya itu kan, jadi bayi itu jangan ditinggalkan,
2: jangan ditinggal ya. Sementara kalau kita di kota seperti ini, bayi itu udah dititip kan?
1: Iya benar.
2: Udah dititip ke penitipan kan? Udah baru habis cuti, mana ada yang kayak gitu-gitu.
1: Iya benar.
2: Nah, kalau di dusun atau di kampung-kampung mungkin karena memang situasinya memang begitu, nah, jadi begitulah cara memelihara meliharanya begitu.
1: Supaya ya itu ya, mungkin yeah, ada tujuan sesuatu yang tidak disampaikan, yeah, supaya segalanya menjadi baik, dibuatlah cerita seperti itu, mitos seperti
2: itu. Iya, yeah, benar atau salah? Ya tidak tahu gitu. Yeah. Yang penting itu ada di masyarakat.
1: Dan perlu dilestarikan, caknya dak
2: lanjut. Harus dilestarikan. Kenapa sekarang harus dilestarikan? Karena generasi sekarang kan sudah berbeda. Nah, konsep mereka kan berbeda. Yeah. Gen Z ini kan memang mereka cuek dengan situasi sekeliling mereka. Jadi kalau seandainya kita biarkan bisa habis kan, bisa hilang karena ada satu informasi terputus oleh satu generasi kan. Jadi makanya pemerintah tuh menggiatkan program-program yang berkaitan dengan literasi, membuat produk-produk literasi, menggiatkan kegiatan-kegiatan literasi, apalagi berkaitan dengan bahasa daerah. Makanya ada Merdeka Belajar itu. Mereka belajar 17, episode 17 itu berkaitan dengan bahasa daerah.
1: Episode
2: 17. Revitalisasi bahasa daerah.
1: Oh.
2: Revitalisasi bahasa daerah itu ya itu berhal-hal yang berkaitan dengan bahasa daerah yang mendukung yang diwani dengan program-program literasi begitu ya.
1: Perlu kerja keras.
2: Perlu kerja keras karena nanti coba sekarang Inga pernah dapat cerita lagi enggak tentang saudara-saudara Inga yang di luar yang merantau tuh ketemu-temu darah lagi atau gitu.
1: Mitos-mitos yang berkaitan, yeah, udah enggak sih, apalagi di kota-kota besar ya, udah jarang cerita. Cuman kalau isu-isu yang lebih ekstrim mungkin banyak, cuman tidak berkaitan dengan mitos cerita.
2: Apalagi sekarang nih apa mau pilkada kan?
1: Oh,
2: nah, iya. Kak, saya itu tahun berapa ya kami penelitian di Sungai Suci, di Bengkulu Tengah tuh, itu ada tempat keramat di sana. Kalau mau lolos jadi itu, ya menang pilkada itu harus di situ ada 7 pincuran tempat mandinya Soekarno waktu dulu di kalau nggak salah di daerah Sungai Suci itu dekat tempat wisata apa namanya itu tempat wisata Sungai Suci itu lah di situ Sungai Limau apa Sungai Suci sih pokoknya di situ, jadi ke sana cuci muka di sana. Biar nanti katanya
1: terwujud
2: impiannya. Nah katanya begitu. Jadi itu kan mitos ya.
1: Mitos ya.
2: Boleh percaya boleh enggak. Tapi bagi yang mau nyalek kayaknya perlu juga coba kesana. Ya itu begitu katanya. Jadi kata penunggu apa bapak-bapak penunggu itu biasanya kalau situasi celek-celek itu banyak rame di sini. Katanya gitu. Apakah mereka tujuannya hanya sekedar melihat-lihat atau tujuannya memang bermunajat? Kita nggak tahu juga, yang jelas bakal rame di sini. Entah kalau sekarang karena kan tempatnya udah berubah karena abrasi kan. Jadi ada 7 tempat permandian itu. Jadi kayak pencuran dia, pencuran air, iya berjejer. Tapi dulu, kalau sekarang nggak tinggal mata airnya aja.
1: Oh,
2: jadi dia berada di pinggir laut, cuman airnya mata air.
1: Baiklah, tidak terasa sudah hampir pukul 11. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Uncu dan Inga? Inga dulu deh, ingat dari tadi diam-diam aja nih, Uncu kan?
3: Kalau menurut saya ingat ya, mengenai tentang apa mitos ini nih, Dan seperti Uncu Yusuf sampaikan tadi bahwa kita harus tetap lestarikan, kita harus tetap lindungi apapun berhubungan dengan bahasa dan sastra daerah ya Kak. Dan ini juga ini termasuk sastra daerah.
1: Sastra daerah ya.
3: Walaupun kita tidak percaya dengan isinya, tetapi kita ambillah petua-petua yang bersifat positif. Mungkin seperti yang Danau Dendam tadi dah Kak, ada buaya buntu, ada buaya putih, ada ular tikar, jangan mandi tengah-tengah, ular tikar itu. Menurut saya itu mungkin nasihat untuk anak-anak bahwa jangan mandi di situ, itu di dalam.
1: Nah,
3: ini juga seperti apa tadi itu, Pak, yang ular kepala tubuh
2: kan.
3: Kita ketemu, itu bakal mati kan. Menurut saya itu mungkin suatu peringatan bahwa ajal itu bisa kapanpun bisa terjadi. Seperti ini. Ambillah apa nasihat yang sedang petua-petua positif dari setiap cerita rakyat maupun legenda, mitos yang kita percaya atau tidak, pokoknya kita nilai positifnya kita ambil.
1: Dari Unju?
2: Kalau saya sih menyatakan kalau mitos itu jangan diabaikan begitu. Jadi ketika ada mitos yang berkembang di masyarakat tentang suatu tempat atau suatu masyarakat, itu jangan diabaikan, jangan dilanggar, jangan diabaikan, karena mitos itu pasti punya sejarah. Pasti punya latar belakang mengapa mitos itu ada gitu kan. Dan itu pasti tidak dibuat oleh masyarakat sekarang. Kalau kita hidup zaman sekarang, tentu tidak masyarakat yang sekarang yang buat, pasti masyarakat sebelumnya. Nah, dari salah satu cara menghargai masyarakat lalu atau nenek moyang kita, leluhur kita, ya itu menghargailah mitos itu. Mitos itu tidak perlu juga diperdebatkan benar atau salah, karena itu bukan kajian. Kita tidak mengkaji dari sudut pandang agama atau aliran manapun. Kita kan melihat dari sisi keberadaan manusia itu pada zaman itu. Jadi mereka cara memberikan pengajaran kepada anaknya ya seperti itu. Jadi karena kita adalah bagian dari masyarakat masa lalu, jadi kita harus menghargai itu. Bukti bahwasanya masyarakat lalu itu ada, dan kita hadir di dunia ini bukan hadir hari ini saja, tapi berdasarkan atau dari darah keturunan nenek moyang kita yang terdahulu. Jadi hargai mitos itu dan pahami kalau itu penting bagi kehidupan kita, dan kita harus pelihara, jaga agar anak cucu kita kelak, generasi berikutnya juga tetap mengetahui bahwasanya ada cerita-cerita mitos yang berkembang di daerah kita atau di suku atau kebudayaan, dan sehingga suatu saat akan menjadi kebudayaan gitu-gitu.
1: Luar biasa ya. Baiklah, di sana terima kasih untuk Uncu dan Inga yang sudah hadir.
2: Sama-sama Inga. Sayangnya tidak ada yang menelpon. Nggak, coba kalau ada yang nelpon berarti kan gitu. Sama-sama tahu, sama-sama dengar mitos di daerah mereka atau di keluarga mereka itu.
1: Tapi
2: apa?
1: Telepon
2: memang
1: nggak bisa dipakai.
2: Walah. Memang tidak. Oh, iya.
1: Tuh lagi.
2: Begitu, iya iya.
1: Dan kita tutup dulu untuk Kece Kito edisi siang hari Iko. Mudah-mudahan apa yang telah kami hadirkan di siang hari ini bisa menambah khazanah kita dan memperdalam arti peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita.
2: Iya.
1: Selamat siang dan salam sehat.
0: Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayu hasana bahasa Kito. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.

Ito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayo hasanah bahasa kita. Prompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mabel, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikitpun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun, tetapi ia belum juga menikah. Sedangkan semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Ah, tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Ah, betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apa lagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran. Tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benua menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Bunwa dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bunwa.
6: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bunwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam. Bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah, karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan memberikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ah, ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bunwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Labelle terdiam. Benoit pun kini ikut terdiam. Benoit terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Labelle tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Labelle berteriak kencang.
8: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku. Memberiku sejuta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Labelle lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya, nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu, tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Labelle kemudian mengajak Benoit untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Belle dan Benoit yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Labelle dan Benoit pun dilaksanakan. Benoit datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Labelle. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Labelle. Oh, ternyata selama ini Benoit merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Labelle pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu, kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
9: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91.7 FM Rebrong Marpungkulu. Di sana apa kabarnya di pagi dan siang hari? Kok pagi menjelang siang di sana yo. Dan selamat datang juga di Berendo siang kali. Kau dengan saya Dong Kamal yang bakal menemani siang hari di sana sampai pukul 3 petang kelak di sana. Terus bersama kami di sana di 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
3: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
4: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
3: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam, sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar.
4: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
3: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya Sam, karena aku terus-menerus merepotkanmu.
4: Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
3: Aku naik ya Sam, kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
2: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
3: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
4: Apa itu? Batang pisang.
3: Benar. Tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
4: Apa bedanya?
3: Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
4: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
3: Benar sekali.
4: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
3: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
4: Baiklah, terima kasih Johnny.
2: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
3: Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
4: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
3: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
4: Baiklah, terserah kamu saja.
2: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
4: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
3: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
4: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
3: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
2: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
5: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
6: Wah, sepertinya enak sekali ya.
4: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
5: Wah, terima kasih Sam.
6: Wah, terima kasih Sam.
2: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
3: Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
4: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
3: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
4: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
5: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
6: Ide bagus.
3: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
4: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
3: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
4: Bagaimana kawan?
5: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
6: Aku juga setuju.
4: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
3: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
2: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
3: Wah, kelihatan enak ini. Hei Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak, tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
2: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
3: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
4: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
3: Yeah, rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
5: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
3: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
5: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.
6: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak.
4: Johnny nih memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
2: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
3: Hei, apa yang kalian lakukan?
5: Kami akan menjatuhkanmu.
6: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
3: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong.
4: Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
5: Sudah, Sam, kita pergi saja dari sini.
4: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
3: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
2: Oh, sungguh malang nasib Johnny. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Johnny. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Edsel Prins!
1: Yo, everybody! Edsel in the house!

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Kisah Putri Samba Paria.
2: Lari kemana rusa tadi? Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini.
3: Sudah matang.
4: Wah, kue jepang. Harum sekali.
3: Makanlah, mumpung masih...
4: Aduh, panas.
3: Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak.
4: Kak Samba.
3: Kenapa ada anjing di sini?
4: Kakak, aku takut.
3: Ayo masuk ke dalam rumah.
4: Anjing itu mengambil jepang kita, Kak.
3: Tidak apa, Kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah.
2: Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi.
3: Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan?
2: Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan?
3: Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu.
2: Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada?
3: Kebetulan, persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja.
2: Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar?
4: Ini Baginda Raja?
2: Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak.
3: Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja.
2: Terima kasih.
3: Kenapa adikku lama sekali ya?
2: Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas?
3: Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki.
2: Tidak perlu menunggu lagi. Ademu tidak akan kembali. Sekarang, kau harus ikut aku.
3: Tidak. Aku tidak mau.
2: Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu.
3: Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi aku ada satu syarat.
2: Apa itu? Katakanlah.
3: Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini.
2: Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan.
4: Maaf aku terlambat, kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba? Baginda Raja? Kemana mereka? Kak Samba? Kak Samba? Di mana kalian?
3: Ah, daun paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini?
4: Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak!
5: Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum.
4: Tapi kakakku...
5: Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah.
4: Ada pohon kelor. Kak Samba, ku tanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, artinya aku sudah tiada.
6: Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah.

0: Dayang, aku mandi sebentar di sungai ya.
1: Hati-hati Nyonya, arusnya deras.
0: Cincin raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang.
1: Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang.
0: Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh.
2: Terima kasih, kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang.
0: Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabe, merica, abu dapur, dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh.
3: Zamba Baria, keluarlah! Beraninya kau kabur dariku!
0: Rasakan ini!
4: Oh, apa ini? mataku pedas! Mataku! Aku tak bisa melihat!
2: Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja baik-baik saja?
0: Kalian, bawa Raja kembali ke istana. Dan jangan pernah datang kemari lagi.
5: Ini tidak akan berakhir begitu saja, Zamba Baria.
2: Kita selamat, Kak.
0: Engkau benar. Tapi sebelum Raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas.
2: Baik, Kak.

0: Ada sana kabar gitu pukul 11 waktu Indonesia Barat. 4 sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Mukomuko dialokasikan menerima bantuan program revitalisasi sekolah. Anggaran berasal dari APBN disiapkan pemerintah pusat dengan total anggaran mencapai 6 miliar rupiah. Kepala Disdikbud Kabupaten Mukomuko Arni Gusnita mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 3 sekolah dasar dan 1 lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sebanyak 4 sekolah menjadi penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Adapun sekolah yang menerima bantuan tersebut yakni SD Negeri 1 Mukomuko sebesar 2 miliar, SD Negeri 5 Pondok Sugu 2 miliar, SD Negeri 22 Mukomuko 1,4 miliar, serta PAUD pembina sekitar 500 juta. Informasi selanjutnya di sana, semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara terus dibangun. Kali itu personil TNI dari Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, bahu-membahu melaksanakan kegiatan karya bakti berupa perbaikan dan pengecatan masjid desa. Aksi itu dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara Letkol CZI Muhammad Jumali. Kehadiran orang nomor 1 di Kodim Iko yang berada di lapangan langsung menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi para prakerja. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Perompak FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Lo Yoni ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana gitu ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo dah. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Ah, coba, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Wah, masih fresh graduate-nya, enggak. Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko barista Kopi Kitanya. Jadi apa berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mas?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya ko maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh,
2: di
1: kerja
2: kedai
1: dulu.
2: Kopi.
1: Oh, di kedai kopi. Oke. Bikin toko juga?
2: Yo.
1: Tuh?
2: Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak.
1: Wah, iyalah.
2: Paling nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini? Maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha sendiri?
2: 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Belum. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan akhirnya belajar sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu-gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja
2: kemarin
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi gitu
2: betul.
1: Kan? Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan? Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan? Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan? Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo. Sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium, dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium, yang,
3: robusta.
2: Yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa
1: gitu.
2: Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah gitu.
2: Ya, kopi susu ya kan? Gula aren. Nah, saya juga
1: kopi
2: itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasanya gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Atau mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik aja.
2: Kan. Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi,
1: iya,
3: soda.
1: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: juga. Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu. Yo. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cap mana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh. Iya, soda.
1: Lebih terasakan itunya.
3: Iya.
1: Gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 ml.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Itu sesuai dengan kesombennya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter otak lah ada.
2: Iya, terotak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya, dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan di
2: Pandan Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga dah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini Kantor Gubernur.
1: Oh, di Kantor Gubernur ya, di Kantor Gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya, bos. Dikit ya. Tapi dari, kenapa?
2: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
2: Udah naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa sharing ke yang owner-owner yang lain? Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, dikasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi banyak. Malam Minggu ya.
2: Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bungkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bungkulu kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: enggak
1: setiap hari.
2: Enggak setiap hari, enggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari dan ada customer-nya.
1: Gak mungkin gak ada ya, pasti lah satu, pasti ada lah
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung melamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan. Tuh?
3: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya.
3: Iya.
1: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi. Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini-gini gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk, baru kita kalibrasi
1: rame. Gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer nggak sih biasanya? Nggak juga ya?
3: Nggak ya, random kadang.
1: Gitu aja mau lihat gitu ya. Jadi gitu itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi?
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: campur tangan mesin. Oh,
3: nggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Oh, kayak dibejek-bejek gitu kan ya?
3: Iya.
1: Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi
3: tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap hari ya.
3: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya
2: susu gula
1: aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang kopi. Suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
2: Iya,
1: gitu,
2: biasanya.
1: Kan? Biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh, gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Man?
3: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Man? Rasanya tuh.
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh, gitu.
2: Oh,
1: jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: ya, rasanya. Dia enggak fresh
1: gitu. Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross-check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press.
1: Oh iya,
2: karena beda, rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau empat, lima?
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya, kan di mall juga ada, di mall satu lagi. Tapi kan... Kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya, kayak
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, betul. Ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di kita di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: benar-benar.
2: Kan customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrabin tuh sama customer seperti teman lah kan. Yeah. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus kasih promo kan.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya.
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full.
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya, sebulan promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan apa ya, kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kencang ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Iya.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke, oke, oke, oke. Rame nih ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke, oke, oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besar ya?
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak. Doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan nah, di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Di sana yang nak nanyo-nanyo kayak Dang Ical, kayak Dang Iwan ko boleh-boleh. Boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wah, wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di siko aja dulu di Proempe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tepatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi yeah, boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Oh, di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum.
1: Oh.
2: Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kasih Ical kopi lagi mahal kok, Dek.
3: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah, dan gagal panen, nggak panen dia, makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik.
2: Ya, alhamdulillah rezeki untuk petani
1: ya,
2: kopi.
1: Benar-benar ya, kalau dulunya mungkin murah. Kali mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani kopi dah, ada apa-apa
2: ya.
1: Emang lagi rezekinya juga ya, kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi tidak
2: apa-apa
1: lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ,
2: betul.
1: Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dak? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dak. Nah, dalam waktu dekat tuh ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista
2: ada dong.
1: Ada dak?
4: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, oh, betul.
4: Gitu. Ya. Mungkin customer pengen ceko rasanya.
1: Oh, boleh.
4: Baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang raso-raso buah gitu?
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabika ada semua.
1: Ada
2: semua.
1: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di arabika ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat.
1: Ya? Bijinya yang ada rasa ya.
2: Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benul. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah,
1: gitu,
2: itu yang buat uniknya.
1: Gitu. Oh, iya. Aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ternyata tidak. Ya.
2: Emang, yang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu.
2: Yeah.
1: Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Masih jeruk aja ya, yeah, masih standar lah.
2: Standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan.
2: Iya.
1: Orang yang suka kopi kok
2: dah. Ah, enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada tahunya itu ada yang lain di dalamnya kan. Tapi itu udah sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Icel terus memperbaharui atau berinovasi terus gak sih setiap tahunnya gitu?
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah di tahun ini kok ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam, asam-asam, asam-asam nangka.
1: Oh,
2: asam nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Heeh.
1: Cempeda.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Cepet mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang. Kacang.
2: Heeh.
1: Tambah aneh aja.
2: Memang unik Mbak kalau di Arabica gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik, ngulik-ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Okay. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1 2 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: apa ya? Bahan bakunya kali.
2: Bahan baku yo pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik kita naik kan berat di customer itu agak payah tantangannya dan juga hujan itu kalau buka di luar hujan tantangannya tapi beda sama kita buka di bandara dan di kota gubernur hujan apapun tetap tapi si kalau di kantor gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda tanggal tua
1: pasti ada tapi lucu pula ada dari tiga tuh pasti ada
2: pasti ada ya. Ke apa ya tantangannya masing-masing
1: ya, beragam ya kalau yang di rumah yang dipegang Sabtu mungkin karena hujan. Ya karena tempatnya di luar di outdoor gitu ya
2: oke
1: kalau di tempatnya Iwan apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya
2: ya
1: tanggal tua itu penyemutan
2: betul
1: kalau di bandara mungkin Niko kali ya
2: kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat
1: kalau
2: pesawat rame rame tapi kalau pesawat sepi sepi
1: waktu liburan biasanya
2: rame. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa
1: benar,
2: itu sepinan sepinan paling sehari itu cuma satu
1: rame,
2: tidak baliknya pas nak lebaran seminggu nak lebaran baru baru
1: ya,
2: rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti poso galo orang.
2: Poso galo orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok. Ado M Hasan, semangat Bang katanya. Siapa itu? Papa.
2: Adek.
1: Oh, adek. Ada Genta Ardian, Ical, yuk. Ada Zul, Manolah jam 11. Iyo bang, maaf bang, tadi itu mutari lagu dulu. Ada Sunengsi Bengkulu, sukses ya bang Ical, sehat selalu. Siapa ibu?
2: Ibu.
1: Oh ibu, siapa lah dulu dikit ibu tuh.
2: Halo mak.
1: Ical orang sih kok, Bengkulu?
2: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Siko dah.
4: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian.
4: Iya.
1: Bengkulu mana?
4: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh. Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Ucinya, uyo, dia kayak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngecek kopi pulo dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa Yakinia dengan Ical ke Iyolah lah tigo kerai nambah lagi rencana gue.
2: Amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal tuh siapa sih Iqbal Sanata.
2: Sanata.
1: Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang.
2: Menang apa Bang Ical?
1: Menang apa
2: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di David Black. 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara duo.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang punya sekitar banyak 45 ya?
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan tapi enggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trennya
2: nih. Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emang tadi abang tadi tuh nah, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nah, minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal rajinian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya, simpang mungkin Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi. Dan ada juga siapa kok? Joslet 007 namanya yo lamo keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu. Dah, nah kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam 12 dah tambah terasa. Aku kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut enggak berhasil. Padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu. Pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar. Dak, jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dak?
2: 5.
1: Lima. Kan berarti dengan beragam macamnya. Dak. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nih, wah relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
4: Modalnya berani sama.
1: Pengopi juga.
4: Oh,
1: harus pengopi juga.
4: Iya. Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya, dah harus kita tuh cari terus kan referensi rasa-rasa lain kan, harus juga apa tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut enggak sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
4: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Belum ada ikut ya?
4: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah, dah. Next. Mungkin cari-cari tahu dulu, dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, coba pikir
1: kan nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ical kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Dikasih tahu.
2: Nah, kan Ical beli bahannya, jadi Ical tahu. Jadi, beli ini di sini. Beli ini di sini. Terus ngambil kopi Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ical simpan nomornya kan.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak bos Ical tak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang
2: kalau betul.
1: Lagi jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan kan. Apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
2: Harapannya Ical bisa kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: lebih ke apa ya, kuliner sih. Pengen coba kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Bahan kopinya. Next deh untuk projectnya udah. Nah, amin. Harapannya untuk Iwan apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun Niko apa misalkan? Pengen ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
4: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba dari kawan baru.
1: Oh iya iya, atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi. Ya,
4: resep baru
1: kali kan. Tapi Iko dah sih, pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu kan?
4: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
1: Oh, 3 harian.
4: Ya.
1: Langsung bisa dijual tuh.
4: Langsung bisa dijual.
1: Okay.
4: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh, gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau coba-coba aja.
4: Bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya, di kopi
2: kita. Di kopi kita.
1: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan. Apa Iwan yang nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita, boleh aja. Coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL. Yo. Nah, boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin yo. Atau ndak pesan lewat DM bis.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana kabar kita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin secara resmi didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Penunjukan Sultan sebagai Ketua Ormas yang menghimpun masyarakat perantau Sumatera bagian selatan itu dilaksanakan secara musyawarah mufakat pada acara musyawarah besar TP Sriwijaya ke-8 di Hotel Raptop Jakarta Pusat. Dan dalam sambutannya Sultan menegaskan bahwa masih banyak tokoh Sumbaksel yang lebih pantas untuk memimpin TP Sriwijaya, TP Ko Tenaga Pembangunan di sana. Dan lebih lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan dalam sejarahnya TP Sriwijaya adalah ormas yang didirikan oleh para bekas pejuang tentara pelajar Sumatera bagian selatan pada 1968 dengan visi yang penting bagi agenda pembangunan daerah.

0: Informasi selanjutnya di sana, proses penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara terus berlangsung. Hingga saat itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Bengkulu Utara mencatat dari total 215 desa yang ada, sebanyak 165 desa telah mengajukan pencairan dana desa tahap 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, mengatakan masih ada 50 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa 2. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap desa-desa yang belum mengajukan pencairan. Pemantauan dan pendampingan terhadap desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap 2 itu penting dilakukan. Langkah tersebut agar seluruh desa dapat memenuhi persyaratan administrasi sebelum batas waktu pengajuan berakhir. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Dan dari sana lagu tadi sudah mengantarkan kita hingga pukul 12 lewat 3 waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi azan dan kita bakal masuk di lagu-lagu bernuansa Islami.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah 1 tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: FM.
1: Kabar kita.
2: Nah, di sana kabar kita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketua DPD RI atau MPR RI Sultan Bachtiar Najamuddin terpilih sebagai Ketua Umum Tenaga Pembangunan atau TP Sriwijaya periode 2026-2031 dalam musyawarah besar atau Mubes 2 TP Sriwijaya yang digelar di Jakarta Pusat. Mubes 2 menjadi forum tertinggi organisasi untuk menandai berakhirnya masa bakti pengurus periode 2021-2026 sekaligus menetapkan kepengurusan dan program kerja 5 tahun mendatang. Ketua Srikandi TP Sriwijaya Bengkulu, Destita Khairilisani, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Sultan. Dia berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat peran TP Sriwijaya dalam mendukung pembangunan di wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Menurut anggota DPD RI Komite 3 tersebut, TP Sriwijaya memiliki posisi strategis dalam mempererat kolaborasi pembangunan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan juga Bangka Belitung atau disingkat Belajar Sumba. Desita menilai pengalaman Sultan sebagai Ketua DPD RI menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi antar daerah, termasuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompat FM.
1: Kabar kita. Nah, di sana kabar kita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pangdam 21 atau XX1 Raden Inten Mejen TNI Kristome Sianturi memimpin syukuran atas rampungnya pembangunan jembatan Perintis Garuda tahap 3 dan 4 di 20 titik yang tersebar di Provinsi Bengkulu dan Lampung. Kegiatan dipusatkan di Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada Rabu 24 Juni kemarin, serta diikuti secara virtual oleh para dandim jajaran Kodam XX1 atau 21 Raden Inten bersama unsur Forkopinda. Sebanyak 20 jembatan yang telah selesai dibangun terdiri dari 8 jembatan di wilayah Lampung dan 12 jembatan di Bengkulu. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat di daerah. Dan dalam sambutannya, Pangdam menegaskan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Mejen TNI Kristome Sianturi, infrastruktur yang memadai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade Macik Ratinah. Ya bes dari Budi. Aduh.
2: Ara apa mon dari Budi kah? Cereng tongkeng tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe pepek lompang. Apa nih saya kekorang kah? Imun saya deh.
1: Ara apa mon sengkok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nolak.
2: Ara apa? Kalian tengkang, ngerak nangkang. Ngalak pereng, ngalak bencepi. Meski ganteng, ngerati kekak, warok celi. Orang beci kepi.

0: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.
1: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu. 91,7 Perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Udara terasa dingin karena hujan baru saja reda, semakin menambah syahdu suasana malam yang kian larut. Pemilik rumah dan anggota keluarga terlihat berkumpul di ruang tamu sambil mendengarkan bait demi bait Mi'raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
1: Pendengar, tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo. Menurut Rio, saat ia mempelajari Mi'raji, kesulitannya yaitu mendapatkan buku Mi'raji karena pada waktu itu masih jarang tersedia.
0: Kalau sekarang kita sudah mudah untuk mendapatkan buku karena memang ada dijual. Hanya waktu itu saya agak kesulitan karena memang buku itu susah untuk mendapatkan. Kalaupun ada, dipinjam, diberikan batas waktu untuk meminjam. Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan. Hanya saja kalau di masjid-masjid ini tidak dilantunkan.
1: Allahumma salli ala sayyidina. Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
0: Waktu itu memang kader-kader muda dapat dikatakan tidak ada lagi. Alhamdulillah dengan saya bisa tampil di banyak tempat, itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain, dan sampai dengan detik ini alhamdulillah sudah ada beberapa anak muda yang bisa mulai tampil di mana-mana.
1: Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tradisi sebagian besar umat Islam di tanah air sejak berabad-abad lalu. Peringatan peristiwa besar itu mengingatkan kembali tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Qadi Bonebolango, Kiai Haji Helmi Podungge mengutarakan, pada naskah Mi'raji, selain menceritakan pengalaman Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, juga disampaikan tentang sifat-sifat mulia Nabi sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, isi dalam naskah yang dibacakan tersebut terkandung pelajaran etika dan moral yang dapat memperkuat keimanan bagi yang mendengarkan.
3: Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, inilah di antaranya isi dari Mi'raj. Ya. Mi'raj ini banyak sekali pelajaran, pengajaran dapat di dalam Mi'raj. Cuman kan yang jadi kendala sekarang, orang-orang sekarang itu kan banyak orang yang tidak paham lagi dengan bahasa Gorontalo asli. Sedangkan Mi'raj umumnya dengan bahasa Gorontalo asli.
1: Saudara, Mi'raj adalah tradisi masyarakat Gorontalo yang sudah berlangsung sejak dahulu. Namun belum diketahui kapan pertama kali tradisi ini muncul. Budayawan Alim Niode menyebutkan, diperkirakan Mi'raj ada ketika Islam menjadi agama resmi kerajaan pada pemerintahan Sultan Amai.
4: Di sebuah upacara keagamaan yang dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh raja untuk membacakan riwayat perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya, kemudian berkembang tidak hanya dilaksanakan di masjid-masjid tetapi juga dilaksanakan di rumah-rumah oleh masyarakat yang berniat atau berhajat untuk memperingati Isra Mi'raj.
1: Sementara itu, menurut Haji Hamzah Husain, pelantun senior Mi'raj mengungkapkan bahwa naskah Mi'raj dahulu adalah berbahasa Melayu. Tetapi oleh ulama-ulama Gorontalo tempo dulu, ketika membacakan Mi'raj, langsung disadur ke bahasa Gorontalo.
2: Sampai begini kemampuan para leluhur kita, tulisan huruf Arab Pegon yang tertulis itu isinya bahasa Melayu, kemudian ditranslate dalam bahasa daerah Gorontalo. Wah, kalau misalnya di acara di rumah-rumah, ada yang membawakan buku asli itu. Tapi kita sekarang untuk umumnya, tulisannya huruf Arab Pegon, bahasanya daerah Gorontalo, dilantunkan, disuarakan dengan bahasa Gorontalo itu.
0: Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Perayaan Isra Mi'raj melalui pembacaan Mi'raj merupakan tradisi keislaman yang baik karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena tradisi keagamaan seperti ini, setiap daerah berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Memperingati Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sejatinya mengajak merenungi hakikat ibadah. Makna penting Isra Mi'raj bagi umat Islam terletak pada keistimewaan penyampaian perintah salat wajib 5 waktu. Ini menunjukkan kekhususan salat sebagai ibadah utama bagi umat Islam. Farmanullah.

tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tong-Tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-Tong namanya. Tong-Tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-Tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-Tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tong-Tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tong-Tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Cermat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan pangan itu akan dilakukan pada bulan Juli 2026 mendatang. Berdasarkan data yang diterima Perum Bulog Bengkulu Utara dari kantor wilayah Bulog Provinsi Bengkulu, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 36.888 penerima. Jumlah tersebut sama seperti periode sebelumnya. Untuk penyaluran bantuan pangan itu dilakukan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nantinya setiap penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara Fanto Yudhistira mengatakan saat itu pihaknya telah menerima informasi resmi terkait penyaluran bantuan pangan tersebut. Saat itu tengah melakukan berbagai persiapan guna memastikan distribusi dapat berjalan lancar. Untuk Kabupaten Bengkulu Utara, total alokasi bantuan beras yang akan disalurkan mencapai 368,88 ton. Sedangkan bantuan minyak goreng sebanyak 73.776 liter. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi itu tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Siang. Dan untuk di siaran selanjutnya di Brando Petang, di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah SAW dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Asosiasi Pengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi memperpanjang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun 2026. Masa pendaftaran dan juga seleksi minat bakat yang semula berakhir pada 24 Juni diperpanjang hingga 37 Juni 2026. Perpanjangan jadwal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon murid yang belum sempat mendaftar. Dengan kebijakan ini diharapkan lebih banyak lulusan SMP sederajat dapat mengikuti proses penerimaan di SMK sesuai minat dan bakat masing-masing. Selain itu, penyesuaian jadwal dilakukan karena masih terdapat sejumlah SMK di Provinsi Bengkulu yang belum memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada beberapa program keahlian. Kondisi ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan tambahan waktu agar kuota di setiap sekolah dapat terpenuhi. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sebenarnya kita masih di Melabu Dangdut, di Petang Iko, masih Vivi kawan ya di sana galonyo, di Petang Ko lagi ngapoi ya di sana di Petang Iko, lagi mendengarkan musik Melabu Dangdut lada, ngapo pulo lagi, tabut labis, nah kan. Siapa yang belum sempat nonton tabut ko di sana ya, tenang aja. Tahun depan kok ada lagi, nabung dulu gitu ya. Mungkin di tahun ini kok belum baca beli baju kicau-kicau mania. Mungkin kelak di tahun depan baca beli. Nah laju lah habis pula musimnya lagi dak. Entah apa kelak musimnya tahun depan ya. Nah di sana masih kita tunggu di Petang Iko. Untuk yang nak gabungan ya. Di 08 11781 6544 atau di 0736 7321 994 ya. Kita masih tunggu adik sanak galonya yang nak gabungan, langsung aja kita masih menghadirkan lagu-lagu dangdut ya, dan dangdut di Petang Iko. Terserah lagu dangdutnya nak yang lama, apa yang baru, apa yang setengah baru, apa yang lama-lama nian. Nah kalau kita coba cari ya, takutnya kalau tidak ada pulau kan kalau lama-lama nian ya. Dari sana langsung aja yang nak gabungan, kita masih nunggu yang nak gabungan untuk requestan lagu-lagu dangdut. Di Petang Iko langsung aja di 08 11 7816 544 atau boleh juga langsung telepon kita di Siko 0736 7321 994 ya. Untuk adik sana yang nak gabungan langsung aja, dosa malu-malu, langsung bae gabungan ya. Atau mungkin kalau ndak Iko live chat kita boleh di Instagram di Perempat Bengkulu atau di TikTok di Perempat Bengkulu juga ya, pokoknya di mana aja asal nak request aja. Sambil nunggu di sana galonya, kita putarkan dulu lah lagunya Vita Alfia. Lagunya apa kok judulnya kok, kuda yang mana, kuda yang mana tuan senangi, ah cek itulah kira-kira ya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

petang. Perempat RRI Bengkulu. Melah bedangdu. Joget kita. Berendo petang. Perempat RRI Bengkulu.

Melah Bedangdu. Joget kita. Pro 4 FM.

0: DPR Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menggelar rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni pada Jumat pagi. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus penyusunan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2027. Dalam rapat ini, TAPD mengevaluasi perkembangan pendapatan daerah dan realisasi belanja yang telah berjalan sepanjang tahun anggaran. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain juga membahas evaluasi anggaran, TAPD juga mulai menyusun rancangan kerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu tahun 2027. Dokumen ini juga akan menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, sejumlah sektor strategis akan menjadi fokus pembangunan, diantaranya infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Ketiga sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Demikian kabar kita kali ini, sana lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Kabupaten Bengkulu Utara kembali mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi secara bertahap dalam 2 pekan terakhir. Salah seorang agen kedelai di pasar Purwodadi Arga Makmur Expoy yang mengatakan sebelumnya kacang kedelai dibanderol dengan harga Rp550.000 per karungnya dengan ukuran 50 kg. Namun kini naik menjadi Rp560.000 per karung. Meskipun mengalami penyesuaian harga, kedelai yang dijual saat ini masih berada di bawah harga eceran tertinggi dan 1 kg kedelai eceran dibanderol dengan harga Rp11.200, sedangkan harga eceran tertingginya Rp12.000 per kilogramnya. Menurut agen kedelai, di mana menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah menjadi faktor utama.

0: Mengikutmu uan hujan
1: rupiah.
2: Langit, pacak dek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku ndak nangis tapi ngguk kinaan.
3: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia, salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
0: Lenget, nangkutmu uen hujan nanti ya.
2: Langit, pacak dek kabar.
4: Lengai, pih bantuan yang juat dengan kuli ya.
0: Lenget,
2: langit,
0: lengai.
2: Lenget,
1: langit.
3: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

P7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kepada Kementerian Pertanian sebagai langkah mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produksi tetap terjaga. Dinas Pertanian Bengkulu Tengah mengajukan sebanyak 30 unit pompa air yang akan ditempatkan di sejumlah balai penyuluhan pertanian di berbagai wilayah. Bantuan ini ditargetkan mulai diterima pada akhir Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Helmi Yulianri mengatakan pompa air akan dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan. Di mana langkah ini diharapkan mampu mengurangi resiko gagal panen akibat berkurangnya pasokan air selama musim kemarau. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Petang untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91.7 Prom FM Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih Anda masih ingat-ingat kami di 91.7 atau hari ini digital. Ya, berada malam gue dengan saya hari ini kan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Hari sana masih bakal saya hadirkan mini drama kayak lagu-lagu daerah Nusantara ya. Sebelum kita beralih kelak kayak racikan dari timur. Nah, mungkin tahun depan bakal berubah lagi namanya kok kayak lagu acara ya di sana. Dak. Biar agak sesuai juga. Dan mudah-mudahan bisa request lewat TikTok juga. Karena lagu-lagu acara cek lagu-lagu timur itu namanya kan lagu-lagu acara tuh di sana. Nah, banyak nian gini yang nanyo request dan sebagainya. Lagu-lagu acara atau lagu-lagu disco tanah seperti itu. Baik, ini adalah jam 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk di sana nama baru gabung malamku kayak sayo hari dengan wali di sana sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan di sana jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu mini drama nasibku di sana judulnya Suara Minoritas.
1: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
0: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
1: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
0: Oh, itu... Sudah saya setujui, kita harus efisien, Anda. Perusahaan perlu untung.
1: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
0: Ayolah, Anda. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus kan?
1: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita Pak bisa jadi rusak.
0: Jangan terlalu idealis Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa Ana? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
0: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama sebagai karyawan. Kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
0: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
0: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya.
3: Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
3: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
4: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh. Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang. Hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magedi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magedi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magedi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magedi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atu. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya, dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu Anak Dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
2: Baik, anak dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri, adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya, ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu, anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro4 FM. Pro4

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil nangkau anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
1: Lah, bukannya nangkau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
2: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke

0: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok, datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Dari sana di Merbasana Prado, dengan Riko sesama tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari kok 28 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat oleh FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru 63 Sariko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik ruh kita. Segala yang terkait dengan ruh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah? Yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang, temukanlah doaku 12,000 ya Allah. Aku tak jajan, oh,

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Selamat 1,7 FM Perompa Bengkulu di sana. Selamat pagi, apa kabar di sana hari ini? Semoga kabarnya sehat ya, amin. Dan diberikan rezeki yang lancar untuk hari ini dan seterusnya. Dan hari ini hari Senin di sana. Balik lagi Riri yang menyapa di Perompa pagi hari ini. Semoga semangat barunya juga ikut hadir ya untuk ngawani aktivitas di sana di hari Senin ini tanggal 29 Juni 2026. Nah, pagi kok di sana Riri akan bagi informasi dan juga musik-musik yang sudah Riri siapkan. Hingga berbagi juga nanti pada pukul 9.00 ada dialog di Kece Kito ya. Mudah-mudahan bisa membuat perjalanan dan juga aktivitas di sana ini lebih menyenangkan tentunya. Dan tetap bersama kami di 91,7 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pua?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanakpuha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanakpuha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Nah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang, baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapu. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Punga, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.